0: Sararo y'intara mvuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura
0: Busenyi
1: Gikuyo
0: Cyumba
1: Kirundo
0: Rugero
1: Kanyinya
0: Gikomero
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye
1: turabatumiye mu gikorane c'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi ahasanzwe hari shengero ry'abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo Komine Kirundo.
0: Icho gikorane kizotangura kwigenekereza rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026 kirangire kwigenekereza rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro
1: ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: ihagararo y'intara mvuga butumwa ya Kirundo nka
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste b'umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

0: Kirundonga,
1: Gasura,
0: Busenyi,
1: Gikuyo,
0: Cyumba,
1: Kirundo,
0: Rugero,
1: Kanyinya,
0: Gikomero,
1: Kigobe,
0: n'ahandi hatandukanye.
1: Turabatumiye mu gikorane cy'ubutumwa bwiza kizobera ku mutumba wa Busenyi, ahasanzwe hari shengero ry'Abadivantiste umunsi w'indwi muri zone Gikuyo, komine Kirundo.
0: Icyo gikorane kizotangura ku igenekerezo rya 2026 ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2026, kirangire ku igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026. Iminsi yose kizohora gitangura isaha 8 z'umuhingamo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.
1: Ku isabato kizohora gitangura isaha 2 n'igice z'igitondo, kirangire isaha imwe n'igice z'ijoro.

mbega biragucikira ukajya gusaba kaza ahantu ugasanga wacereye gutanga ibyangombwa bakagusubiza inyuma biragucikira ugatanga mande kubera gucererwa iga gukoresha neza umwanya wawe umwanya ni amafaranga muze tumenye gukoresha neza icyo kintu cy'agaciro

mwana hi wanje nitwa Edia Haragahiza mba kumupaka wikabonga aho bita ibanda radio Gahiza turayumva ijana huijana aho tuyifatira kubice ijana na gatatu nibice bitanu hama indirimbo zose baririmba turazumva ndetse nubwo umuntu ataba yagiye gusenga arasenga bitagoranye bishishaka bagwaye byose turabyumva